Bukan sekali kau mana siapanan sekali lo kasas kasbali beli una dari kau cint. Abanan ne sila dari betani kau tika keren nak josh mana kiri skangkel calen kuak sakit una dari knato kuak una dari ku ne kesroy beniaran. Maring kasan ne kere kale wakale sulule laran kuan de blak ilol chaka krere kuan akwilak lina ilok rele ruch ruch e kuan akwilina ukulek rele pospoy kuan akwilina ilok rele kashik kuan akwilina ilok rele kabakale kasululel kuan akwilina ilok rele kishmul kuan akwilina mal sakale blak ilol chaka kuan gebaran abanan li akhero naktesik betania. Ut kuisi shop to gahik salibe maka kosla karan kona kwili kwale bal betanya narun kis numeran de chan lok le chekem re kwale urtikin nak le shok ke chilo ko ka shok ke sten ankile ka betanya re nak chok sten ankile bli komon abanan ko kana kwi aran na kwi e kwan e majali panele kachibal re betanya sali chenatsul ka kwi te kashweli panebal ran te tau ut aran ne kes kacili o chenau kali sarteng li shab li titik li kwesh li malak li kamis o gan akwe kongke akwe li kashlan lemre nak tatuang chi kiawa singiratin yos chi chikutan saken utkwa na wash komon aran ne kes loy benit sakal sakal sal chen taksing nan palkwe na okli bele bachi zeli kalbarium betanya nas kotika akwe cheru nakwani kwale bal betanya ran tontem. Abanan joga citeng ango kengaran kuan nak kui ciko shop kuan nak kui lima terno infantil betanya tokaran San Benito lachuga ut kuan ke bah kui aran li eduk betanya li solok lina Usman aran ali resila li betanya nak kam cak sali koki nak kuaye majal komanesh nak terak tes chanasi karan kokote tau abanan nak kak esakoblik angkel jiru li koki na in komanesh.

O kami kumanis sakal sakal sakal kuak sak laku kasal kasbali bere onal rele kocing dari kutan martes awanan jogor rabing kili bicang na cek kuas sair kacol